aichiba kamu kunyanya kureva kuti mukate mumazuva kamu anakona kuita masere avazivi kunyolera ko ndevu chiswa jontenta iwale kamu dutotokana kolera chikulukulu tiri kupindirira tichipekeja mphangiro mazwi akadakaja kuna mutundu mdrahunda kamu jokusiyana-siyana jomu distritu yoshemba ngokuti zvotinoziva itusu kuti ndenda iwale kamu ndenda imwe kamu inobahwa nosvina nozvondozvo tinopindirira kamu tichipekeja mhangiro mazwi akadakaja akalingana nokuva nokirimi kana hudai wakadakaja kuitira kamu ndenda iwale kamu isalesule kumutundu jokusiyana-siyana jomudistritu yochemba kwainga kuvereketa komutungamiriri omabasa ayawali menengera nomutungamiriri omabasa ohome mujimai nobesero omudistrito chemba va Carlos Alfasin ngondava jondenda iwali kamu itoto kana kolera iri kuwali kamu ichinesa skulu kamale mudistrito iwali iyo chemba sule kamu kosoko iri wale vapurikire mudikana varaju Musambiki ngati zvenye mundangandiro masoko mutengo unokwana nokupindirija shiuri chimwe nomazana mashano ovagari mudistritu yemaringwe muno muprovinsia yesofala ndivona kamu nyamwaka uno vakumwa kumwa yakadakaja mukati mokuva kwakamu komutengo unokwana kuita musere jo muchini jokumwa ate muchini ijuwali ndi jona kamu jakavakwa pa village sedi yomu distritu iwali menengera na mutundu jo senga senga pomwepo no kanshinshi soko iliwali ndirona kamu la gondeswa no mukuru wane antungamlele mabasa o mupako menengera no muvako kuvira mu distritu yemaringwe va Ana Paula Afonso kwa piva tonya kuti mabasa ayawali ndiona arikuoneka mukati mushirongwa chimwe choku nyengejera kundanda musa nchwakadabira hazo kuna mabasa kamu kumwa kuvira kumutundu chokusiyana-siyana mudistritu iwali vakuru vakuru vanotungamirira mabasa ohomi mudistritu yoshemba muno muprovinsia yesofala vagondesa kuti zvese kamu zvepere kuna dzirihwa mukati mundenda iwale kamu dutete kana kolera yakavya kamu chitumbujuka go mweji wapindari ati kwana kamu viki limwe avashikanyoreri ko ndevo jitwa mudistritu iwali ndevo jodotetwe kana kolera mukuru wane antungamirira vaitavo kamu mukuru wane antungamirira mabasa ohome mujimai nobesero kuvira mudistritu yeshemba va Carlos Alfasi vananga kuti mabasa okutanga ndiona kamu arikuva achioneka mukati kamu kuhurije sule ko ndenda iwali dutetwe kana kolera ndiona ati ndenda dutetwe iwali kamu kana kolera ndiona yakavoneka kuvira mutundu jo 3 de fevereiro dakala no katulene kwapi mutundu ijiwali kamu ndichona mchakava kamu ndichinyolera kondevo jokutanga jo kolera kumutundu uwali va Carlos Alfasim vapindirira vachinanga apa kuti mabasa mazinji ndiona kamu arikuva achioneka ku village sedi mu district iwali ngokuti ndendo idotete kana kolera na zvino kamu iri kuneswa vazinji vagare vamutundu uwali nyakufambisa ko mudududu kumbiri kusumana mu district yodondo muno mu province yesofala mukati mukustaka no motokaru umwe nyakusiyali homi wenga nondanga jino kwana kuita gumi na sere jokubahwa pangali wewonika pa mudududu pashitaka cha madanga kwapi waiwanika kamu no mumwene mudonu wake waipakija kwapi mudonu wake uwali kamu ndiyena wazova kamu achikuruzika kuti imai izanye mozovo na soko ragondeswa no mkuru wane antungamirira kana mkuru wane mtakuli omazwe okomando mapolisia muna msofala vaderso chakati kwapi vananga kuti ndevo iwali ndango iwali nchwakadi hazum yaka voneka no paishitaka ishiwali kuvira mutekenye umwe o mudududu kwapi wazozova kamu ashitohwa ngokasika menengera mdunu wake kakwenda kamu kwenda kosiwa pashipintari kuitira kamu ave achiyalikwa.

0: district ya Shemba muno Msofala vakondesa kuti zvese zvapera kama kuna jirihwa kuvonerehwa ngokuti ndenda iwoleka mudutu kana kolera ndiona kama yakave shitumbuchika mwechi wapindari nozvondozvo zvese kama zvapera kugajana ayano amwe ndiona kama temasokodo makuru muno Msofala menengerano inyembani ngondimi yochindawo kuverengwa na kuna jirihwa ndini Bartolomeo Funyi kumchini chombepo mengana George Barosh salani.
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno provincia.

Mai valimi, mwapela kuhukotora kumbeo jenu, mbeo doko doko numbeo huru huru. Wale varukupaka amwe malimwa, varukupaka kupisa sora, varukupaka kuchwaka jimwe hwaro, jima munda, varukulonga riganda, kuitira kukuti mweji washikumiana. Vazawani kutanga no malimwa. Wakalima wakalima, unoboja, unokotora cha limira, cha

saka chokuti chada kulonga kuitira kuwana kudandishana no valimi zvinhu zvavari kupaka zvinhu zvavari kulonga taveta chatinoziva yako kuti mbaimba ipo vanozotanga nokupisa sora pisa maosva mamhunda kuitira kuti mwezi wechikomiana vatange nokupanda taveta vamwe vanokasika kuvhira mwezi wakatutu taveta mwezi ona mwezi wechikomiana pangari chokuti wade zvino machimai ari mbiriri kuenda muzvigayo muchini chokutwa machimai vari vhirire kunyika mupunga vamwe vari kuita kogorya renonazi chimukati nochimukati

0: Tech Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu pia kusiana siana toera kudondesa makhalirwanu usabulusa pidatoratu pia kuoneka denderi nanji una 50 megapixels batari yache isadzala moto mwankhasa nkhabe funika kuphataniza na nthambo pontho usataira kukwera munthu masezi nkhabepo chizindikiro dziweni kuti pinalongefe pino mtundu noyo wa ntokodzi uli kuguliswa malo jonsene a techno anguno mosambiki techno shasha wa mitokodzi ya manja muno mu Afrika.
1: Maria, uneziva kuti akuna uriwese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mukukubesa.
2: Ndisho nadi, Shoana, niye iti mtungamiriri mukuru, izho zvakashata, kubeswa, akudikani kuripwa chirichese, imahala kukuti mbesero wakwende kuna vese vanoneseka.
1: Dangari wese anukumbira fuma mukati mukukubesa, izho imushupu, audikani kuripa fuma ne muviri wako.
2: Ndisho nadi. Kana izu jo itika, waku nyevera pandinha verde yo 1458 pandima yako, kudea, waku besa vandu vese.
1: Tino de canal kufonera kuna ninha verde yo 1458, mukati mokumbira jisiviso, movunjiso, pomo nukufonere uwa. Kwapi, waku ashira mbeseni.
2: Ungavona chirichesi chakashata, ajikuda kajiri, izurako, no de cana kuzika. Akudikani munda luwese kukumbira fuma ne kuita bondi na iwowe mukati mokukubesa. Nyeverai kuna linha verde o 1458 auripi chirichese. Jese, joa kufishwa. Estendeu a Thiago.
3: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
4: Vem aí, Coimbra Sofala, a maior parada de música desta província.
3: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
5: Concorra para ganhar valiosos prémios da parada musical Coimbra Sofala.
6: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
1: Maria, uneziva kuti akuna uriwese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mukukubesa.
2: Ndisho nadi, Shoana, niye iti mtungamiriri mukuru, izho zvakashata, kubeswa, akudikani kuripwa chirichese, imahala kukuti mbesero wakwende kuna vese vanoneseka.
1: Dangari wese anukumbira fuma mukati mukukubesa, izho imushupu, audikani kuripa fuma ne muviri wako.
2: Ndisho nadi, kana izho jo itika, waku nyevera pandinha verde yo 1458 pandima yako, kudea, waku besa vandu vese.
1: Tino de canal kufonera kuna ninha verde yo 1458, mukati mokumbira jisiviso, movunjiso, pomo nukufonere uwa. Kwapi, waku ashira mbeseni.
2: Ungavona chirichesi chakashata, ajikuda kajiri, izurako, nudikana kuzika, akudikani munda luwese, kukumbira fuma, ne kuita bondi na iwowe, mukati mokukubesa. Nyeverai kuna linha verde o 1458, auripi chirichese. Jese, joa kufishwa. Estendeu a Thiago.
7: Vashamari. Munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokuma nosabau kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uruwese kushandisa sabau dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwalo opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatu taha chirichese, tinodikana kukalava nyara, nokumwa no sabau, kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti, kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau, zvinobesa imwimu kana kuti...
8: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

kuchera kupikira mumbo wedu ndinogonda kuti vese vaya vakwanisa kupikira chirangwa chedu vakwanisa kutamba neitusu kana chimumbo ichi chakwanisa kupangira chakwanisa kudakaja inini ndakwanisa kutamba padoko ngokuti chirangwa chedu asipi basi chomabhuyo ichirangwa chomutambo tinodikana kutamba ngokuti icho ndichona chitendewa chedu itusu vana vadoko chitendewa chokutamba tabuya apa padoko ngondavayo mabasa okuvanganiswa nevana vadoko ndinodazve kusiya padoko mupango ngondavayo vana vadoko vaya vasikatendi kuenda kunyumba zvijijo majibaba nguva yese vakuvavhunja kuti endai kunyumba zvijijo mwana mudoko ndo atendi kuenda kunyumba zvijijo majibaba muchadoremba kuti mwana mudokowo aripi kuzvisiva ngochapisha ari kuitara iyena pamangwana wake waakuzozvirangarira kuti mutambo jaitaya jokuramba kuenda kunyumba zvijijo jakashata nguva yayapera yokujija nokudeya muchadoremba pereke jane ngosimba gara nerudo nemwana wandowo muteverere kuya kunyumba zvijijo kana mukwanisevo kubonga ija novaya vajijisi imwimi pamuzi muchikwanisa kubata naye mwana mudoko ndo kunyumba yoyo zvijijo vajijisi vanonga vochibata nayena mwana wandowo muchidavijana baba pomwe nevajijisi kuziva kuti mwana mudoko ndo ari kungwina munyumba yezvijijo kana asikaripi kuti yena mwana mudoko uya atambe kugara nemushamo ndo kureva kunyumba yezvijijo mudoni wangu dange iwewe unouita mushamo ndo kuramba kuenda kunyumba yezvijijo nokuvhunja kuti asipi mushambo ushoni wari vese voziva kubata rabizera kuziva kunyora zina kumenenga kuvona zvakanyohwa vaya vabati venyumba yehomwe pokutanga vana vakajija vaya vajijisi vako vakatanga ngokujija vaya vapulisya nekuti mupulisya pokutanga ivona vakajija mudoni wangu zvijijo njausvoni tinodikana kuteverera zvijijo tiri kubhuya wari zvinonga tende kwapirikira mulavi una zina homwe kamiri mwese tikwanise kupangihwa ngondavayo homwe hwedu pirikirani usvoni mulavi una zina homwe kamiri mwese.

0: Tekno alina ntundu utswa wa spark 50 ukulungama kakamwe pontho kuwanga kakamwe na nkwardada bateria wa 6700 mAh wakudula mpaka nsiku zuwiri pontho na uraturatu makumashano wa megapitch na flash snap wakubulusa uraturatu chena chena Tekno AI yakupatiswa basa nsiku na uzuise kakamwe pakupasa chiganikiru piaka piwiri Ntaba ukulu kakamu wa utwa Spark 50. Anugumanika marojo sena Tekno.
1: Veterani programa ya pale na skana ya panu pa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

mumbo mumbo mchonga mijo ndona hawa kwanisa kusara sule mumbo kwanisa kudamulisa pomo kwanisa kuchunga mija kana vaplikiri vese vakukwanisa kuplikira chilongwa chonawewe kamana kuvunja kuna vaplikiri kuti ichi ndi chilongwa chonawewe kamana chinezo na vajana vasikana nawewe kamana kuti chikwanisa kupangira kuna uya msikana uya mjaha kana kuna itusu tese ngokuti chilongwa icha jibui basi ngondava vasikana pomwene wajaha chinobuya ngondava zviro zvizinji chinokwanisa kupangira kuna uya msikana na uya mjaha pomwe na vaplikiri vese vakukwanisa kutiplikira nyamasi ndakwanisa kuvisa soko rimweni soko ndoda kujijisa inini no vaplikiri kana imwe vaplikiri kwanisa newo kujijisana mamuzi mokwanisa kupangira kuna mdoni wenu ngondava soko renyamasi ndichiti ndabuya ngondava soko nyamasi ndinoda kuvunjisa kuna vaplikiri viki reni rikufamba kudini rikufamba kushoni kana mtambo chamukita nchakushoni zvamukiita nchakushoni ndikuvonadi kuti vadoni vangu vakwanisa kuita zvese zvakushoni ininivo vhiki rangu rikufamba kushoni ndikutamba ndikuenda kunyumba yezvijijo ndikukwanisa kujija ndikukwanisa kubungaija nevadoni vangu tichikwanisa kujijisana pomwe tikukwanisawo kubata mabuku tingabva kunyumba yezvijijo tichijisana zviya zvatapera kujijisa kunyumba yezvijijo nokudeya mujaha wese musikana wese mwana mudoko wese uye anoenda kunyumba yezvijijo andikanava kuita zvinhuzvo angabva kunyumba yezvijijo uye akanyobata mabuku ake okwanisa kuona zviya zvainyora zviya zvaijijiswa kuti atame kuzvikanganwa zvino zvinokwanisa kumubesa kuti yena kana kuti wewe ugare uchizviziva zvese zviya zvawanga uchitara panguva yokuita maprova iwe unokwanisa kubeseka augari ino pepa wakaviga kuda kutara augari ino kadheni wakaviga kuda kukopiyara chidira paprova unogara basi uchiita zvese zvese zvichibva ngomusoro mako kuvunja kuna vaplikiri kuti nyamasi tikubhuya ngondave kuchicha kwemagariro okunja kurangarirawo kwenu ngozvapi zvamuviira musuwero ngozvapiwo zvamakwanisa kurangaridja mukwanisa kurangaridja kushoni kuchicha kwemagariro

esakugogomela mtunga asipi basi mtunga nokwanisa kugogomela nyoka nokwanisa kugogomela zvinyama zvizinji rivanje wedu unodikana kugara wakachena tinodikana kutsvaira svina iyoyo parivanje toitora tounganidza paduri tingaunganidza paduri ativhiri kusiya kudeya tinodikana kutsva rindi tofushira svina iya kana kutora kakupisa kadamuzi ino maitiro avo okusveja kana svina iya yatinotsvaira vamweni vanopisa vamweni vanochira vamweni vanoenda kusiya muya mukondetori kuti kari iyayo munisipi ivi yokutwara ipinde kusveja madama kana muya munogara svina ndizvona tikwanisa kusiya mupango jekusiyana-siyana kwanisa kubungaija pakati pechirongwa chonaiwe wakamhara kana imwe muye vavaaplikiri ngozvapi zvamakwanisa kurangarija svina iya yamunotsvaira munochira kana munosiya kudeya ngokuti mungasiya kudeya azvidakadzi zviri nani kupisa kana kuchira mungaisiya yakadeya inokwanisa kubara kana zvinyama zvekusiyana-siyana inokwanisa kunuha inokwanisa kuvisa ndunji pamuzi kana zvintozvo zvisi kudakadza tinodikana kuita ukirini titame kubatika nontenda dzekusiyana-siyana pakati pechirongwa ichi asipi basi kubhuya asipi basi kusiya mupango tinodikanavo kutamba ngokuti tusu vajaha nevasikana tinacho chitendeko chondocho tese tese vantu tinacho chitendeko chokutamba nokudeyanga tende kutamba nomumbo purekirani kushona.

0: kwanisa kusara sui le mumbo kwanisa kumwesa kuma kuna vese vese vakukwanisa kuplekera chilango chon nawe wekamana nene niwo ndambo mwashikumwa kuti izi rangu ritame kufa pomwe ndakwanisa kudamura mnjira ndakwanisa vakutamba ndakwanisa kudakara pakati pechilango chinyamasa chilango ichi chilango chimwene chinokwanisa kudakaja chilango chimwene chinopisa kupesa ngompango ngokudakaja ngomumbo ngomunavi ngokupangira uya msikana pomwe mujaha pomwe novese vaya vakukwanisa kutipurikira tikwanisa kusiya mpango jokusena sena ngondave soko ranyamasi kuchicha kumagarira ukunja imwewo vapurikire makwanisa kuzwa mpango jokusena sena ngondava soko iri kwanisa newa kuvhunja mudoni wenu uya anotora svina ochisiya ndangandanga pomwe anotora svina ochiunganidja aapisi aadini muvhunjeni kuti asipi zvekushoni ngokuti svina iyeye anounganidja mvura inoona inopera kuvora ingavora inonuha pamuza pachagariki vanhu vangatoviyavo vanoti ii pamuzepo nekumwa ikumbiriki mavona asipi zvekudakaja tinodikana kupera kuchaira kushoni kakuorera svina iya kana mausva njakani menda kosiya paduri paduri paya njakani jinotsva chideko chiya mopisa kuti patame kugana nosvina parivanje pedu kana mumphiripiri munyumba yedu kurimirira kushoni ngokuti mutunga jinoenda kufundara mundomo mumauso mumphiripiri wenyumba nyoka jinoenda kufundara mundomo waivhi nezvimwene zvinyama zvokusiyana-siyana zvousiku zvemuvira mumba pamweni tochi yajima kandeya yajima azochione chinyama chiya kuti changuna mumumba woenda kuchichika werumwa ozotimangana vaya havachikazwanani weyana inini ndivona vakwanisa kutuma zvinyama zvavo zvoviya kundirumwa wakanganwa kuti awiti ukirini wakanganwa kuti arimiriri isuwera mumphiripiri munyumba wakanganwa kuti parivanje pako ndiwe wewe ukwanisa kurera nyoka iya ukwanisa kurera zvinyama zvizhinji zvozoviya zvekokwiruma mavona zvonozvo hazvisi kudakaja ngatiite ukirini kuti titame kubatika nontenda jokusiyana-siyana ngokuti kuchicha kumagariro kunja zvimweni zvinopehwa naitusu pamunguva imweni vajaha vangaenda mugombe vanokwanisa kusiya kana mabotiri kusveja ndangandanga avakwanisi kukoronda svina iya vaende kusveja paduru kana vaende kusveja miya mumakondentori anosvejwa svina ndinosiya mpango kuti zvindo zvazvisi kudakaja ngokuti tingaenda mumapuraya mugombe mvura ingana mumakombe muya munozara mungazara munokwanisa kutora svina iya mabotiri amwene anokandika mafuta mabotiri amwene anokandika nopitirodu nokudeya kumwe iye ingakwanisa kutora mabotiri aya inokwanisa kuuraya hove jiya jinonga jiri mundomo mumakombi zvondozvo hazvikwanisi kudakarisa inini tinodikana kuvona zviya zvatinoita kuzvirangaridja kushoni tingaita ichi zvinokwanisa kudakaja kana hazvidakaji uchivona kuti hazvikwanisi kudakaja unodikana kutora woita zviya zvinodakarisa iwewe zvinokwanisa kudakarisa inini zvinokwanisa kutibesa paupenyu hwedu tokwanisa kubunga izvi tokwanisa kusiya mpango jokusiyana-siyana murangaridjo jokusiyana inini ndina murangaridjo jangu mupurikiri anawo murangaridjo jake mujaha nomusikana anawo murangaridjo jake nokudeya ngatirangaridje kushoni tivone kana tikwanise kupangirana tikwanisevo kuchicha upenyu hwedu pomwe tikwanise kuchicha nyika yedu tingafamba pashitaka svina iri ndangandanga hazvikwanisi kudakarisa zvindo zvinokwanisa kuzotibesa paupenyu hwedu pahomwe hwedu pomwe zvinokwanisa kubesa nyika yedu kubhuya ngondava yehomwe ndikuvana kuti tinodikana kuenda kupurikira mulavi unhazina homwe kuti tikwanise kuzwa mpango jokusiyana-siyana tikwanise kujija pakati pomulaviwo purikirani ushoni mulavi unhazina homwe
1: garani makadakara vapukiri veradhi mosambiki ndaguma nini shamwari nechiri vejesu zefa dicharao zvino mulavi unazina homwe kamuri mwese mazuva emasi nokwanisa kubhuya ngondava yematekenya ndizvona maza kushoni nokwanisa kubhuya ngondava yematekenya nokwanisa kumuvhunja inobatika ngeni pfikirani kushoni matekenya mushovo chinyama chimweni chinowanika paganda redu matekenya anowanika ngondava yekurimwa nondata ndata inodak Kalila kazinji nyara jedu pomwe no mumirenje. Iona inopinda kori mapasi pomirenje yokure yeta de Kenya pamweni inenda mpiripiri montwela jedu jumirenje. Mushukuru nezvinyara mumpiripiri montwela ngondave zvinto zvatidikani kukwirisa ntwela jedu ngokuti ntata aichi dhodha, aichi mwana mudoko, aichi vajaha, aichi vasikani. Ntata inoruma vese. Musikana, mwana mudoko, harahwa, majibaba edu, vese, ntata inokwanisa kuruma. Ntata inotanda kugara makavoma. Inodakarira kugara mumuviri moimbwa, muviri omphaka, omakonjo, ohuku, pomwe. Inodakarira kugara mumba ngokuti mumba munokandika nguva yese makavoma. Shamwa jangu, indava yo ntata ito sinokwanisa kugara no matekenya. Ntata inokwanisa kungwina paganda redu, dinangira ngu pasponjoka, mushukuno jo mirenji, mushukuno jo nyara, yenda kugara yokura, yogara de Kenya. Ngondawe shindojo, tinadikana kujivirira kwenye mwango ntata. Tinadikana kutamba takasimira shinera ngo kutishinera jino kwanisa kutibesa kutintata jitame kwenye mwango mirenje jedu. Imu munga kwanisa kwenye mwango ntata pasipo mirenje kana mnyara. Tinadikana kufuncha mdoni wenu kutakwanisa kumbesa kuivisa. Kuda kuvisa ntata, tinadikana kubata njingano kuti ukwanisa kutumbuhwa. Tinadikana kumbira majinye wanji kana majima edu kana ukama we. Ukwanise kutibesa ngo kuvisa ntata. Mungawana kutishivo nchoshwa nyanya, minodikana kupinda kunyumba yo home. Babate yo nyumba yo home, manikwanisa kukubesa. Asi nini nukwanisa kuimangu hapa na mulavi unazina home kwa mwes. Bye bye, saranushon.
0: Mulavi unazina home ukwanisa kusara suira, ukwanisa kutijijisa. Nokudea jota kwanisa kujija pa mulavi huu, ngati shiteverele, ngukuti shino kwanisa kutibesa pa mangona wedu. Ashu kwanisa kubesa inini basi. Shino kwanisa kubesa mjaha, musikana, pomwe no vese vese vapulikiri, vakwanisa kupulikira chilengwa chona iwewe kamane. Kuchaujo kuna vapulikiri, kutichi ndi chilengwa cha vajaha ni wasikana na iwewe kamane. Chilengwa shino pangira, chilengwa shino kwanisa kudakaja. Chilengwa shino kwanisa kubesa mjaha na musikana, pomwe no kwanisa kubesa kuna vapulikiri, ngo huiri, ngo kutangarija, shira jokusena siyana. Paka tipo chilengwa ishe chusu no visa soko elekushoni, no kwanisa kutijijiza. Pomwe tino kwanisa kubunga ija padoko ngundava yeshu njijo. Kukuti itu suva jano, sikana tunudika na kenda kunyumba yeshu njijo, tijije. Tikwanisa kusiva pa mangwana wedu. Oshpiri ndino vuncha kuna vasikana pomwe no wajaha. No mwese mwese mkwanisa kupulikira chilengwa chinyamasi. Kutingati ite ukirini ngo kutishundojo no kwanisa kutibesa pa mangwana wedu. Ngatite ukirini kutititame kubatika nundinda. Vasinji vakwanisa kubatika nundinda jukusena siyana kunangira nyoka jokuenda. Nujumwani jukusena siyana ngondawa kutama kuita ukirini. Vandu vakwanisa kupela homwe. Nukudea itusu. Ngatite ukirini kutitijivirire kubatika nundinda jukusena siyana. Kufuka chijuya kutititame kubatika na malaria. Kuma kumwe yakachena kutititame kubatika na kolera kana nyoka jokwenda. Kwirimirira alivanji wedu. Kushandisa ndiro jokuchena. Kuti tikwanisa kita ukilini pakati po muzi wedu. Pakati po upenyu wedu. Kana jundojo ndishona jinokwanisa kutibesa. Ichi ndi chilango cha vajaha na wasikana na wewe kamari. Chilango cha mpango cho mabuyo. Pomwe chilango chinokwanisa kuvisa mlavi jinokwanisa kujijisa inini pomwe no vese vese. Pano kwanisa kupikira chilangwa chona iwewe kamari. Wari jino ndukuwa na kutitina dikana ajo kudamira mujira, tomwa jikuma, kutitikwanisa kuzwa mpango jokisina siana pakati po chilangwa chinyamasa. Pikira nushoni mumu.
2: Senhoras e senhores,
3: é desta forma que declaramos aberta a festa. Recebam agora
2: o que...

kwanisa kusara sure vaprikiri mukuchona kudini chirongwa chinyamasi chikudakaja kuvana kwangu chirongwa chinyamasi chikwanisa kudakaja kana zvirongwa zvese zvinaiwo kamare zvinodakaja zvinokwanisa kusiya mupango jekusiyana siyana jechipangira kuna mujaha namusikana pamwene vese vanokwanisa kuprikira chirongwa ichi kutama ukanganwa kusiya muchingamijo kuna baba nuishi moyani ndivana hava vanokwanisa kuprikira chirongwa chedu njikujese ivona vanokwanisa kutinyorera tsamba pomwe tinobonga kavari asipi basi baba nuishi moyani nomwese mwese mukwanisa kuprikira chirongwa ichi itusu tinobonga ngokuti nzvakushoni tusu kuprikira radhio ndio nanokwanisa kusiya mpango jekusiyana siyana inokwanisa kusiya mazwi kana inokwanisa kupangira yochikwanisa kuzivisa zviro zvizhinji panguva ino kuna umweni aichainga chizviziva kuchicha kumagariro zvichini nokudeya wakwanisa kuzwa mpango jekusiyana siyana wakwanisa kuzwa muravi zvindozvo wakwanisa kugara nohwiru wokuti ichi ngaichi zvaushoni kudari kudeya zvinokwanisa kudakarisa inini pomwe zvinokwanisa kudakarisa kuna vese vese vakwanisa kutipurikira vakwanisa kuzwa mupango jedu pomwe mupango jedu kwanisa nevo kubvunja vadoni venu mochikwanisawo kuvajijisa ushoni ivona vanokwanisawo kujija naimwimwi vanokwanisawo kugara nohwiru zvese zvese zvamunokwanisa kuvajijisa kubhuya ngondava yekujijisa inini ndinokwanisa kusiya mupango kuna vajaha novasikana vanoita basa rekurovha kunyumba yezvichidyo ndinovunja kuti mushambo ndo auzi kudakaja mushambo ndo mushambo mwenu wakashata ngeni ngokuti itusu tingarovha atiripi kushaisha kana upenyu umachibaba wedu tukushaisha upenyu wedu mangwana wedu ivona vazogari netusu iwewe ndiwo nogara uchitambujika nokudeya ngatende kunyumba yezvichidyo nosimba rese tenda kojija asi pekuenda kotamba kuenda kojija tingajije tinokwanisa kubeseka pamangwana wedu kubesa majibaba edu pomwe nowese wese wekama wedu zvakushoni kuenda kunyumba zvichidyo kujija nosimba rese ungarovha gara uchizviziva kuti aripi kushaisha upenyu umajibaba ako aripi kushaisha upenyu ovaya vakukutengera mabuku kuti wopinde kunyumba yezvichidyo ukushaisha upenyu wako unotambudzika ndiwe musikana mujaha ngatende kunyumba yezvichidyo ngatende kojija zvindozvo zvinokwanisa kudakarisa inini zvinokwanisa kukudakarisa ukama wedu unokwanisa kudakara kutama ukanganwa kureremeja vaya majibaba edu vajaha vamweni vananga kuti inini ndakura nokudeya ndingada kumwa ndinomwa ndingada kubhema ndinobhema chese chese chendada ndinoita ngokuti inini ndakura wakuradi auzivi iwewe uchada mpango jemajibaba uchada mpango joukama wedu ngativaeremeje ushoni ngokuti ndivona vanozokwanisa kutitongera ndhangu ndivona vanokwanisa kutipekeja mupango jekusiyana siyana kuti tusu tikwanise kukwira nohwiri ndinobonga kuna mwese mwese majibaba ngokuti mpango jenu ndijona ndinokwanisa kutikwirisa ushoni jiukwanisa kutibesa kushoni kuchauja kuna vapikiri kuti tikubhuya ngondava kuchicha kumagariro okunja kuchicha kumagariro okunja ngazviye zvatinovona mamuzi medu pese patinofamba makore nguva imweni anosvipa nguva imweni mvura inona murarabungu unobuda zuva rinobwaka nguva imweni kunja kunopisa nguva imweni kunotondora kundoko kuchicha kumagariro okunja nokudeya itusu tinodikana kuchengeta ushoni nyumba jedu kuvhika ushoni kuti mvura ingana mumba mutame kudonda tinodikana kuita ukirini pamuzi pedu kurimirira parivanje kushandisa muchero jaka ngokuti zvindo zvinokwanisa kutibesa kuti titame kubatika nunhenda jekusiyana siyana pomwe tinodikana kufuka chijuya kuti titame kubatika numanara tinodikana kuzwa zviya zvinokwanisa kubhuya vabati vohomwe nomupango javanokwanisa kutipekeja mupango java ndijona rinokwanisawo kutibesa pakati pohomwe wedu ndinosiya mupango kuna vajaha kuti ngatende kunyumba zvichidyo ngatijije nosimba rese ndinosiya mupango kuna vese vese vakukwanisa kundipurikira panguva ino kuti tingatsvaira mausva aya pomwe nonjakani tinodikana kupisa zviya zvichikatsvi ngatitsvairindi tikwanise kufushira kana svinaiya pamuzi pagarewo pakachena zvitame kunuha pomwe zvitame kuvisa zvinyama zvekusiyana siyana basi chirongwa chaonaiwewo kamari chinokwanisa kuima nguapa ndinobonga kamuri mwese makwanisa kupikira chirongwa chinyamasi mangwanani neshamwari nocherove jesu zeva luisha rausho vanonyera chirongwa chedu mumandisa nchigolonga pomwe ndindaikandika pamuchini njombepo bye bye sarani nomu

Ande ng'ono anga zeka mafudza miranda bukira mbwalo mwa mwanza china pamimba ati ukamona mamuna nkulu mbafira maso leka kunseka alikusaka makaliro nyakwenda jilipintu alikusimba simba mfunzisi teacher nkhabe kunduala ndi nkanganu ine kwenda kaduala chicha nkhabe lero wakhala lokutori wakhala njinyero wakhala motorista pirisori alipepo ndizasezhina 49.

0: Mwenyekiro avasera radio munatiportana bulikira mphimba zakusiyana-siyana ande laro tiri kufika nawo makani athu na nchesa ushu bulikira dziko ya Malawi tapalasula mpaka mbalo mwa dziko ya Malawi makamaka madire na Mosambiki pyonseni twera kuti tikwanise makamaka kuva ale achesa na imba nyimbo za kusiyana-siyana po anafuna kukumanya makala ni wansiku ya laro fala njangeni ni pano Antonio Domingo chikumichini ndiri kupezwa na nzanga Sito Iteshera apo mamuna mkulu Charles Makaka tipangeni kodi dzine nei ya Charles Makaka ndiyo dzina ya papaso penu ndiyo dzina ya miswaswa penu ya kusanzira
1: chakutoma dzina langu ndi Charles Makaka Charles Makaka ku Malawi amati Charles Makaka kuno ku Mozambiki Charles Makaka ndabaliwa pa Mozambiki muno kuchikula pro district ya Doha koma makolo anga chifukwa cha nthawi ya nkhondo anabuka pano kakhala ku Malawi ndeno ku Malawi kuchatakhala maningi ndiye tili panopo tili ku Malawi komweko ndithu tikabwera mu Mozambiki limabwera kwense ndi kwathu
0: nguveka kuti mwabalwa mbalo mwa distritu ya Doha mu provinsia ya Tete
1: Ya.
0: Kodi muna piaka pingasi?
1: Piaka ndinazo 39. Dzina limene ndi pa paso letu. Pa bijeti letu njenei letu Charles Makaka. Ndi bijeti letu. Ne kuti mwina nchakujera. Ambalonga anthu ena kuti nchakujera enei. Nada. Nja pati paso letu.
0: Apo tipangeni matoma chakachanji kuimba baba Charles Makaka.
1: Pa kuimba ndinamba kale komano kuti nzipita ku studio kuti nziziwa mu studio 2005 imene 2005 pali wa igreja wina mati akatolika ku Mozambiki kuti ngachiro kuti bwanja akatolika akatolika anditenga father wansembe kuti atandona kuti pai yawa analuso maninga anditenga kupita ku studio kandi jambulisa nyimbo zitatu terechi music kundi jambulisa anthu kudzamba kunimva kuti munthu analuso anthu ena kumati page abe kumati page kuma ndambabe kalekale 2005 kudzafika tepa anthu kuimbabe
0: anthu mwalonga kuti mwatumwa kale kuimba kodi mnatumira mukuimba mpaka na chino mwakwanisa makamaka kuimba nyimbo zingasi baba Charles Makaka
1: nyimbo ni madzidziwa lini kuti fuka ni mango kuimba kuma zakwana mwina adele dojimiri zakwana chifukwa nimechaka imene nayamba kuimbapo mpaka na pano timatusabe chifaja kusowa dinyero nimatusa terechi kumvekela kujusa squatru kumvekela nde zilipo zizinji maningi
0: ku Malawi mumanena 2000 dojimiri nyimbo
1: 2000 nyimbo zina zonamba tilikale kweni ma studio angu nangono mpaka na yoni tukupirambo ma studio akulu zina zomvekera tepo basi tonsi katipatikiza doji wimene 2000 zokwana
0: kodi mbuya Charles Makaka lusone ina kumanika na yemwe ya kuimba nja kuzinza penu nja kusanzira
1: nada hii ndi doletu ndi mene nalipasa Mulungu kubanja kwa twife pano tilipo anthu 9 tilipo 9 nde pa 9 po palibe mbodzi amaimba nata koma Mulungu anasankhula ndekha basi amene ndi maimba komanso anthu ambiri amandidalira maningi olo maigreja osiyana-siyana amandidalira maningi ndine ndekha basi ili ndi dombo imene nandipasambo Mulungu basi palibe mbokutenga ndichanjira munthu nditani-tani nyimbo ndimakonza ndekha nthawi zina ndimachita mwina ndikagona kuchita kulota kumene nyimbo zija machibese kodi ndalota tani ni nyimbo chandikumbo kena kudzaikumbukira kena kupita naye mu studio likakhala dinyero zilipo
0: kodi ndi mphangwa zanji zinakwatemo kuli mbumba musaimba pya mpisa musaimba pya Mulungu musaimba makamaka thangwi yanji makamaka pakati pa mphangwa zanu zili zinakwatemo pa nyimbo zanu
1: ya ndi saimba za Mulungu basi amene amakhala kuzimva nyimbo za mbiri achina mundi pa senzero ambuye Yesu ndiye mtetezi ambiri akakuzikonda maningi sefa pajiwe luso pasakhala sefa achina mundipa senzeru ambuye kolo solomo funa chani ni mango imba nyimbo za Mulungu zoti zowa anthu zowatengera mu ufumu wa ku Mulungu anthu adzapulumuke ndina imbelini za mdziko nada komano anthu akandichemera pena paliponse kandi amunisipa kundifuna pamene pakuimba za mdziko ine nimapita pompo kafalisa uthenga wa Mulungu kuti ena atendeuke pepo
0: kodi nyimbo zanu mamuna mkulu musachita munangwache kukhala pansi mbamulemba otayi musita kwenda kwene kaimba mu studio otayi zisabwera kundoto
1: isabwera ngati kundoto kulemba ine ni magoshitalini kulemba kuti andifuna ndilembe nat ine ndisinapite ku studio ndalota nyimbo kapena ndamva pereka sau ndamva uthenga wa Mulungu uthenga wandikhudza maningi ndifuna ndikonze nyimbo ndimaikonza nyimbo ija ndikaikonza ndimangoikonza osalemba nat ndikapita mu studio mujani mali olowa ku studio ndikapita ama ndona kuti sindimalemba ndipang'ono pomwe kuti ndikulemba kuti nyimbo ndionere tepa ndimaona ngati kudodomeka maningi nimangu menya basi nimaikonza kale kuti ndipange tepa ndipange petepa basi
0: apo munangu achi nyimbo ingadodomeka utainga khala pang'ono na madodo musachitatane musachitatane makamaka toera kuti mukwanise kuisasanyira pakulingana kuti nyimbo zano imwe nkhabe kulemba nyimbo zano zisabwera kunthoto
1: nata ndikatulusa nyimbo ile ndimadzayimenya ndimamuza kuti usayikonze taya ndikubwera munthu ndachuluka ndapezanso nzeru zina zoposa pamene pacha ndimatatifudza pafuna tikonze pontho apo ndimadzakonza paka na nyimbo ija ipse bwinobwino tiibuluse cha
0: malonga kuti muna nyimbo za kukwana piku piwiri apo kodi pa nyimbo zenezi zinembemwe za kuigreja nyimbo za kupembera alipo analipa otayi musalipa mokene musachitatani makamaka
1: ndinene mogopa Mulungu palibe amandipheja kumano anthu akandichemera kundipa sambo kakobiri pang'ono ndimachosa dinyero imene kukajambula studio ndikapezambo kakobiri kanga kajambulisa zio palibe amandipheja nata koma ndimadzipheja ndekha anthu akandichemerachemera kundifunambo tani mukuona mapastore ena ngati pastore Daniel Vasco Mangani amene amatha kuti pheza tati nyimbo itaimva ili bwino maningi inu tatenga dinyelo ilipo adinyelo ndilibe atatengani dinyelo mukajambule nyimbo imene ndiye kuimba kwache timapanga tepo basi koma palibe pali amandiphejambo sedu kuti ndi uyu letu amene amandipheja sedu nati
0: apo moto makale kufezera dozi ya nyapi yao penu kulutongi wa dziku ya Malawi kuna kalemwe otayu kufezera mbwale nyapi yao mupemba chepedzo pera kuti mwanangu achiluswanu ishipitiri zende kusogolo ndetani
1: atapatapezeka kuti munthu wakupheja kuti music azipite pasogolo ine nikakhala wokomera ndikusangalala maningi chifukwa kuti kuimba kwathu kwa nthawi zino kukufunika dinyero ndiye iwe uone dinyero ya panyumba uone tani zimakhabza kunesa nyimbo azinji amadzafika kuti share simakaka kodi unatusabve nyimbo taite nada dinyero ndi kutani kuvuta mukuona kuti akapezeka munthu wophedja zimakhala bwino kwambiri music zija uthenga wambuye umapitabe patsogolo Malawi anthu amakonda maningi kupemphera nyimbo za gospel zimapita patsogolo Malawi chimene chimbachitika ndiyakuti amakhala na munthu amene akapezewa gospel amakhala ni munthu woti akumphedja maningi ndeno example ngati mira kuchinga anzathu ena ngati Thoko Katimba ambiri amakhala ndi anthu oti anawapheja amagwirizana nawo kontrato kuti tipanga tepa koma ine mwaka nthawi zino ndilibe munthu oti amati ku Malawi timati manager ndimati bosi yako amene ndilibe sedoledoati komano palobe likadayang'anabe kuti kufuna kwa mbuye kudzachitidwe pakana bzikwanisike komano akusake ndiwo akupulometeri ndiwo kuti ndinathandiza tinapanga tepa basi makha kuti basi Mulungu kupita patsogolo koma ukawuza kutani na nyimbo zanga ndipangeni mwakuti ena ena mapeza kuti nada kuti tione tipange programu iyi mukuona tu
0: kodi pa nyimbo zanu zonsene zilembe munjipi nyimbo yakuti mungaivesera musagwesa nsozi musaphata phuthu kuti ande nyimbo ishi ndikadaimba nyimbo ishi njanga ande yakukwana isakuphatani mtima njipi
1: ya nyimbo imene ine munu wake anthu oti ndikapita pa mbuto ine ndikaimba olo ndiimbe nyimbo zonse asamale pha kuipempha ndi mundipase nzeru ambuye solomo mundipase nzeru ambuye ndimene anthu ambiri ndisanabuke pa stage papako amafuna mundipase nzeru ambuye kuti ndiyimbe basi imene timati nyimbo yake timati mundipase